Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Dapur Harmoni. Bagaimana perkhabaran habis kita, terutama peminat setia Dapur Harmoni? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan bagaimana pula dengan cobaan untuk mengikuti resepi yang telah pun kami kongsikan? Mungkin ada yang sudah berhasil ataupun sebaliknya, teruskan usaha ya. Bukan hanya untuk kita rasai bersama dengan keluarga, tapi boleh menjadi

0: sumber kewangan kita ya. Kalau rajin kita cuba resipi berkenaan dan menjadi, dan insyaAllah boleh menjadikan sebagai mata pencarian kita, terutama untuk suri rumah ya. Apapun, sekali lagi terima kasih semuanya, dan hari ini saya ada menyediakan 3 resipi menarik lagi ya untuk Ketani bacakan dan kongsikan bersama dengan pendengar. Dan insyaAllah saya akan menaik muat nanti di akhir segmen melalui status Harmon FM, dan juga insyaAllah akan diantarkan kepada meminta resipi ya. Ya baik, resipi pertama kita iaitu resipi raspberry swirl butter cake. Kita ni ada kek hari ini. Kek aninya resipi raspberry swirl kek mentega. Kek mentega ni lembut, gebu dan juga moist dengan gabungan jam raspberry. Raspberry ya, bukan strawberry. Raspberry masa-masa manis. Dan tidak perlu kita ni letakkan krim lagi. Ataupun sudah cukup menggunakan jam raspberry ya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ada 3 bahan ni, 3 set. Ya, kita sentuh dulu bahan A. Bahan A untuk membuat keknya ya. 250 gram mentega. Kita cuma sediakan ya di suhu bilik saja, tak payah di meltingkan ataupun dihancurkan ya. Kita cuma letakkan di suhu bilik saja. 250 gram mentega, 180 gram gula kaster, 4 biji telur grade A, 1 sudu kecil esen vanila. Itu dia ada bahan A. Kita ada 250 gram mentega yang disimpan pada suhu bilik. Kemudian kita ni ada 180 gram gula kaster, 4 biji telur grade A dan 1 sudu kecil esen vanila. Kemudian kita beralih kepada bahagian B, 250 gram tepung gandum, 1/2 sudu kecil baking powder dan 1/4 sudu kecil garam. Ya, bahan B 250 gram tepung gandum, 1/2 sudu kecil baking powder.
1: Oi nasi goreng.
0: Dan seterusnya 1/4 sudu kecil garam. Dan kita beralih kepada bahan C, kita ada 80 ml susu segar ataupun susu kotak ya, fresh milk. Kemudian kita ni sediakan raspberry swirl-nya dengan menggunakan 120 gram jam raspberry, 2 sudu besar susu segar jika jam tadi terlalu pekat. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat resipi raspberry swirl butter cake. Kek mentega
1: campur cili campur udang kering bila makan mata.
0: Kemudian kita beralih kepada cara pembuatannya.

diputar adunan lebih kurang 8 inci yang telah pun kita ni simpan kertas minyak. Kemudian kita ni titiskan jam raspberry di beberapa bahagian atas adunan. Atas adunan itu kita ni titiskan jam raspberry. Kemudian kita ambil lidi ataupun chopstick dan juga kita toreh perlahan-lahan membentuk corak swirl. Jangan terlalu banyak mengacau supaya corak tadi kekal cantik. Macam membuat kek pelangi ni. Tapi yang ni, yang tadi tu kalau kek pelangi menggunakan warna tu. Ni menggunakan jam raspberry. Tadi jam tu diletak di atas adunan kek. Kemudian tadi gunakan lidi, kita ni tarik-tarik lah buat corak yang kita ni suka. Macam corak swirl. Ya, jangan terlampau banyak pergerakan kerana kita ni takut coraknya akan hilang ataupun berubah. Jadi kita ni mahu yang kekal cantik. Ya, selepas itu tadi bakar pada suhu 160 degree Celsius selama 45 ke 55 minit ataupun sehingga masak, bergantung kepada oven masing-masing. Itu dia. Ya, kurang lebih macam kita ni buat kek pelangi, cuma kita ni menggunakan esen sebagai perasa di atasnya ya. Di seantero dunia, seluruh negeri. Ya, sabar, saya akan mengantarkan kepada Biskita nanti macam manakah wajah kek ini ya. Biskita akan nampak sekarang macam mana wajah kek ini. Memang cantiklah dan nampak sedap. Ya, sekali lagi yang baru saja bersama kami, kita bersama dalam Dapur Harmoni mengongsikan tiga resepi menarik. Kita ada cake butter swirl menggunakan jam raspberry dan seterusnya kita beralih kepada resepi yang kedua. Resepi kedua ni memang banyak orang pandai membuatnya, tapi mungkin ada yang belum tahu, jadi kita ni kongsikan bersama lah ya. Resepi bingka pandan. Memang sedap ni. Selalunya kalau musim puasa, kalau orang tesan liur, selalu kena cari ni. Bingka pandan ni. Yang lemak-lemak, manis. Bahan-bahan diperlukan 2 cawan tepung gandum, 1 cawan gula, 1 cawan air pandan. Kita ni ambil pandan, kemudian kita ni ambil airnya. Daun, daripada daun pandan tadi, sama ada kita ni tumbuk ke, kita ni blender ke. Okey, 3 cawan santan, 2 cawan santan kotak dan 1 cawan air. Ya, 3 biji telur, 2 sudu besar mentega, setengah sudu kecil garam, sedikit warna hijau ataupun pes pandan dan sedikit bijan. Bijan ini kalau dah mau boleh tadi tinggalkan, kalau mau boleh dipakai, indah mau boleh diketepikan. Ya, sekali lagi resepi bingka pandan iaitu 2 cawan tepung gandum, 1 cawan gula, 1 cawan air pandan, 3 cawan santan dalam kandungannya 2 cawan santan kotak dan 1 cawan air. 3 biji telur, 2 sudu besar mentega, setengah sudu kecil garam, sedikit warna hijau ataupun pes pandan dan sedikit bijan. Boleh ditinggalkan kalau tidak suka ya. Jadi cara untuk membuatnya, kita kacau dulu satu persatu bahan di atas. Bahan tadi sehingga sebati, kemudian kita ni kisar dalam blender. Satukan dulu semuanya, ataupun gandum, gula, air pandan, santan, semua tu satukan. Kemudian baru tah kita ni masukkan ke dalam blender. Sama macam tani buat bingka labu, memang kurang, lebih kurang lah ni. Kemudian tani sapu loyang dengan minyak, panaskan sebentar. Panaskan dulu loyang itu dan sapukan dengan kertas minyak. Ataupun terus saja sapukan minyak. Kemudian tuang adunan, tabur bijan, bakar lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Api atas, api bawah sahaja ya. Ya, suhu 180 degree Celsius dan selepas itu kita ni boleh pakai api atas lebih kurang 10 ke 20 minit. Kita ni masakkan dulu yang di bawah lebih kurang 45 minit ke 1 jam dengan suhu 180 degree Celsius telah di bawah masak. Kita ni tukar, kita ni pakai lagi api atas 10 ke 20 minit. Jadi bingka tadi akan masak keseluruhannya. Okey, sudah 2 resepi kita ni kongsikan, resepi bingka pandan dan juga resepi kek butter jam raspberry sebentar tadi ya. Kemudian kita beralih kepada resepi yang ketiga. Yang ketiga ni lawa ni. Ya, agar-agar. Memang sedap. Nampak sudah pun sedap, lawa lagi ya, punya warna warna Bandung. Resepi Bandung santan. Itu dia. Jadi mesti kita tahu kan, orang kata ni warna kalas. Bandung. Bandung santan. Bahan-bahan yang diperlukan, 3 cawan air, 1 tin susu cair, 10 gram agar-agar serbuk ataupun 1 paket, setengah cawan gula 100 gram, 1 biji telur, 1 kotak santan mengandungi 200 gram ataupun gunakan santan.

0: santan pekat ataupun kelapa santan yang kelapa yang fresh, ha? Sedikit garam dan sedikit esen vanila, 4 hingga 5 sudu makan sirap ros. Yang menisan, nyaman tu, sudah tah wangi, sedap lagi, rasanya manis-manis lemak. Yang sekali lagi saya bacakan resepi Bandung Santan. Kita gunakan 3 cawan air, bukan minuman ya, agar-agar ni. Nama saja Bandung, tapi bukan minuman Bandung, tapi agar-agar. Warnanya sama, warna pink. 3 cawan air, 1 ten susu cair, 10 gram agar-agar serbu ataupun 1 paket, setengah cawan gula, 100 gram, 1 biji telur, 1 kotak santan, 200 gram, dan santan pekat ataupun kelapa santan. Okey, kemudian sedikit garam dan sedikit esen vanila, 4 hingga 5 sudu makan sirap ros. Di sanalah letaknya bandungnya ya, di sirap ros tadi. Okey. Kemudian kita beralih kepada cara pembuatannya. Ya, cara pembuatannya kita ketuk telur bersama-sama dengan santan sampai sebati. Kita hancurkan telur, kemudian tani gaul bersama dengan santan sampai sebati. Kemudian masukkan air, masukkan gula, agar-agar serbuk, susu cair, sebatikan, baru tak ketani hidupkan api. Tani masukkan dalam periuk ni, semuanya. Mulanya tani kacau dulu telur bersama dengan santan sampai sebati. Kemudian dalam adunan itu tani masukkan air, masukkan gula, masukkan agar-agar serbuk, masukkan susu cair. Lepas itu tani sebatikan lagi dan boleh hidupkan api secara perlahan. Ya, kemudian masukkan sirap sedikit dan pancuhan telur dan santan tadi. Okey, selepas itu baru tak masukkan sirap, sirap ataupun air manisan itu. Ya, kacau hingga mendidih dan setelah mendidih boleh matikan api. Dalam keadaan api tertutup, teruskan mengacau adunan selama 5 minit. Masa ditambah itu tadi kacau, sudah mendidih, kita ni matikan api. Kemudian dalam keadaan api bertutup itu teruskan lagi mengacau selama lebih kurang 5 minit. Ya, kemudian tani tuang dan tapis dalam loyang 8 inci. Ketani namanya berbintil-bintil tu, tani tuang adunan itu ke dalam loyang, ditapis. Masa menuang itu ditapis, adunan loyang itu sekati ketani lah. Boleh jual 8 inci. 8 inci ini agak tebal sikit lah. Terpulang kalau mau besar, dipis sedikit boleh besarkan loyangnya ataupun takirnya. Kemudian biarkan pada suhu bilik ataupun di luar, ketani rehatkan dulu. Pastikan persekitaran yang bersih, tidak ada lalat dan sebagainya. Biarkan lebih kurang 40 minit baru tak ketani sejukkan selama 3 ke 4 jam ke dalam peti ais. Dan selepas itu barulah boleh dimakan sejuk-sejuk. Agar-agar abang ya. Tapi ketani bezanya di sini tani menggunakan air manisan. Biasanya air manisan air Bandung ini pakai minum, tapi kali ini tani buatkan agar-agar. Memang sedap, lemak manis krim. Boleh cuba ni, memang sesuai kalau cuaca panas. Kalau ya kata ni sejukkan dulu baru tani motong. Jadi dimakan sejuk-sejuk memang sedap. Boleh dipakai untuk high tea, minum petang ya, di sebelah petang, ataupun makan tengah hari pencuci mulut pun sesuai. Itu dia 3 resepi sudah pernah saya kongsikan. Kita ada kek mentega raspberry bersama dengan jam raspberry. Kita ada bingka hijau, bingka pandan ya. Kemudian kita ada puding Bandung. Itu dia 3 resepi setelah pun saya bacakan. Jadi sebelum kita membacakan lagi, kita ke talian dulu. Kita ni cek dulu mungkin ada yang ditanyakan oleh pendengar kita ya. Wah, banyaknya minta resepi. Alhamdulillah.
1: Oi, mi siam. Oi, nasi goreng. Oi, bubur kacang. Oi, rujak. Oi, nasi.
0: Okey, insyaAllah saya akan mengantarkan ke setiap orang ya resepi untuk hari ini. Dan mungkin Nauda juga boleh melihat di status Harmon FM yang sudah ada nama ni. Ada nama Yuni Rosla, namanya Salamah lah. Boleh cek di talian status nanti ya, status Harmon FM. Saya cuma akan memberi yang tidak ada nama bis kita, yang belum berset nama. Saya akan hantarkan ke telah WhatsApp bis kita.
2: Bila makan mata naik juling, memang lazat, memang sedap.
0: Macam mana Cikgu Sa'diah di Rimba, jadi saya tidak akan mengantar arah Cikgu Sa'diah kerana nama Cikgu Sa'diah ada kan, jadi Cikgu Sa'diah boleh melihat di status Harmoni. Yang dah ada namanya ni akan saya hantarkan, insyaAllah lain kali saya akan membagi nama bis kita ni, jadi senang untuk

kita melihat terus di status Harmon FM ya. Okey, sekali lagi terima kasih semuanya yang berikan sambutan yang begitu hangat. Meminta restuan. Cuma ni Ajahtik. Ajahtik kita lihat kan di status Harmonia. Lihat saya di sana ada tu sekarang. Okey. Ah, ni pun Hisham Haji Murah. Hisham Haji Murah nampak tu di status Harmoni. Yang lain tu yang ada nama yang cuma nombor telefon 2147 lah di ujungnya. Tu akan saya hantarkan ya. Zoya Hamdan juga sudah ada dalam sistem kami nama kita. Jadi boleh cek di status Harmon FM ya.

0: Masak peka.
1: Memang banyak resepi, memang banyak yang minta resepi pagi ini. InsyaAllah akan saya tunaikan nanti ya. Ini katanya Rosma. Rosma boleh lihat di status Harmon FM. Bukan sekarang ya, nanti selepas rancangan ini akan saya post di status Harmon FM ya. Dan insyaAllah yang lainnya yang tidak ada nama akan saya hantarkan ke WhatsApp habis kita. Jadi sebelum itu kita berhibur dulu dan akan kembali selepas ini.

kau adalah seorang putri bangsawan, dan aku terlalu lista untuk mengunjungimu. Lala, sekarang juga aku pergi ke padang pasir sana, agar aku tidak lagi melihat benteng yang membatasi kau dan aku.

kau menangis di gerung sehari. Sungguh haus, akan kubuktikan bahwa aku tidak bisa dipisahkan dari engkau. Haus.

0: nasi goreng.
1: Yang berlalu tadi pasangan Mohsen dan juga Titik Sandora, Kais dan Leila. Kita masih lagi bersama dalam Dapur Harmoni mengongsikan resepi-resepi menarik. Ada 3 resepi pagi ini. Kita ada resepi raspberry swirl butter cake ataupun kek mentega ya. Disimpan jam raspberry. Kalau habis kita akan tukar jam lain, berangkat di depan dari raspberry, boleh cuba pakai jam orange dan sebagainya. Tapi yang paling menarik raspberry ni lah, paling sedap kerana selain daripada keknya lembut gebu, ia ada gabungan jam raspberry yang masam manis. Jadi kek itu terlampau manis, ada raspberry jam yang masam manis memberikan rasa di sana. Okey, kemudian resepi kedua kita ada bingkai pandan. Bingkai pandan ni memang famous ni, memang digemari ramai. Dan kemudian kita ada puding Bandung. Selalu Bandung tadi gunakan untuk minum, tapi kali ini tadi jadikan ia puding. Memang sedap. Jadi harap-harap kita boleh mencuba resepi-resepi yang telah pun kami kongsikan. Ya, apapun, sekali lagi terima kasih beri perhatian bersama kami dalam Dapur Harmoni. Dan insyaAllah saya akan terus menghantarkannya ke tanah WhatsApp habis kita dan juga di status Harmon FM selepas program ini nanti. Baik, kita akhiri rancangan Dapur Harmoni untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di minggu hadapan dengan resepi yang lain pula. Assalamualaikum, salam manis. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa alay?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si alay habis bateri, ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alay ani. Kesian ni berkusut ah.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bm.

0: Harmon FM 94.197.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmon FM daripada pukul 6 pagi sehingga sekarang 9.50 minit pagi. Eddie?
1: Nampaknya setakat di sini saja kami bersama dengan Nabis kita. Apa yang kami harapkan, semoga Auda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kami sediakan. Dan juga selepas ini kita akan bersama dengan rakan tugas kita, Hajah Norida. Dan akan menemani Auda sehingga 2 petang nanti.
0: Kalau tadi Yazid buka dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Buah durian, buah berduri, buah mangga harum mewangi. Saya Yazid dan juga Eddie, terima kasih pendengar yang disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: bertujuan membuka laluan bagi menamatkan konflik yang kini memasuki bulan kelima yang meragut ribuan nyawa, menyekat bekalan tenaga seluruh dunia. India berhasrat meningkatkan perdagangan dua hala dengan New Zealand menjelang 2030. Perdana Menteri India Narendra Modi meluahkan hasrat tersebut semasa sidang kemuncak perniagaan di Auckland. Tuan Modi dan rakan sejawatnya dari New Zealand, Christopher Luxon, menaik taraf hubungan diplomatik negara mereka kepada perkongsian strategik semasa perbincangan di Auckland ketika Tuan Modi berusaha mengukuhkan hubungan New Delhi di rantau Asia Pasifik. Kedua-dua negara juga merapatkan jurang dalam hal keselamatan. Negara-negara ahli Kesatuan Eropah EU gagal mencapai perjanjian mengenai pakej sekatan ke-21 menentang Rusia dan perbincangan yang berkaitan akan diteruskan. Menurut sumber daripada EU, pertikaian antara pihak yang bertikai itu terutamanya tertumpu pada pelbagai isu antaranya had harga minyak mentah Rusia, sekatan kemasukan ke negara-negara EU bagi individu yang telah berkhidmat dalam angkatan tentera Rusia sejak permulaan konflik Ukraine dan senarai beberapa entiti serta individu yang dikenakan sekatan. Pasukan penyelenggaraan berusaha membaiki talian elektrik yang rosak di seluruh pulau selatan Jepun Ishigaki selepas taufan Bavi melanda pulau itu membawa angin kencang dan hujan lebat. Menurut media setempat, lebih 4,000 isi rumah terputus bekalan elektrik di seluruh Ishigaki dan kepulauan Yeyama yang berdekatan. Pihak berkuasa Jepun mengeluarkan amaran angin kencang sehingga 60 meter sesaat yang masih berkuat kuasa sehingga lewat petang. Penerbangan dan perkhidmatan feri di seluruh pulau kekal digantung kemarin tetapi dijangka disambung semula hari ini. Kebimbangan terhadap penularan semula wabak kolera semakin meningkat di Yaman berikutan sistem penjagaan kesihatan di negara itu sudah berjuang selepas satu dekad perang, meninggalkan ribuan orang berisiko kesihatan yang lebih tinggi kerana kes disyaki terus meningkat. Di bahagian kecemasan Hospital Al-Jumuri di wilayah Taiz Barat Daya Yaman, pasukan perubatan bekerja tanpa henti untuk merawat pesakit yang dijangkiti penyakit yang dibawa melalui air dengan dehidrasi teruk mendorong peningkatan kemasukan kecemasan. Menurut data terbaru dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hampir 5,000 kes yang disyaki kolera dan cirit berit akut dilaporkan sejak awal tahun ini dengan 7 kes kematian dicatatkan. Akhir sekali, 36 orang cedera dan lebih 14,000 orang dipindahkan ketika taufan Bavi, taufan ke-9 tahun ini, telah melanda timur laut Taiwan awal pagi kemarin. Ribut tersebut juga memaksa pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung dan penangguhan kerja dan sekolah di kebanyakan kawasan seluruh pulau tersebut. Angin dan hujan lebat berlanjutan di seluruh Taiwan dengan kerosakan yang menyebabkan terputusnya bekalan tenaga dan tanah susur. Pihak berkuasa kaji cuaca berkata, pusat taufan dikesan di perairan sekitar 360 km tenggara Taipei dengan kelajuan 27 km sejam. Sekurang-kurangnya 15 pelancong India maut apabila sebuah bot terbalik di luar pulau Fuchok di selatan Vietnam. Perkara itu dilaporkan oleh VN Express. Bot dalam perjalanan dari pulau Hon Mei Road ke pelabuhan Antoy apabila ia terbalik kira-kira 400 meter ke dalam laut. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 1 petang ini nanti.

1-800-321-3341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Pelajar sekarang 8.23 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama itu kali ini 27 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 12 Julai 2025 Masihi. Terima kasih rakan-rakan DJ Rabi. Dan untuk berikutnya, saya Hajah Siti akan dijaga bersama hingga pukul 10.30 minit malam nanti. Apa khabar awak daripada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sihat di samping keluarga tercinta. Melalui lagu dari Zamri, Sendiri Kesepian.

0: Saya bisa ya kawan. Lajunya perlu di depan itu ang.
1: Oh, sudah pun laju. Dibiris-birisnya lagi. Iba ye. Ini terpikir kali lorang ini sampit.
0: Oh, mungkin laju itu. Lihat tu tempatnya bergelia. Jangan tu suka-suka tiene. Nda mikirkan keselamatan orang sama diri sendiri.
2: Hargai jiwa orang dan diri Auda. Semoga Auda selamat.

Lagu dari Min Malik di lagu Flora Cinta. Selamat malam kepada pendengar setia Harmoni FM. Semakin malam ini menjadi waktu untuk awak berehatkan minda setelah seharian sibuk dengan pelbagai urusan ya. Dan mungkin ada yang sedang bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Semoga diperlukan segala urusan, segala tugasan, dan yang sedang berehat di rumah pula, semoga dapat menikmati masa indah bersama keluarga. Terima kasih kerana memilih Harmoni FM sebagai teman berhibur. Terima kasih, kita terpaksa bermusuhan.

Lagu dari kumpulan Slam dengan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan. Nak dibacakan ucapan yang kita terima. Selamat ulang tahun ditujukan untuk abang, abang ipar, adik yang tersayang, itu Muhammad Idris bin Osman ke 58 tahun, yang mana berada di RPN Lumut, dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberkahi rezeki selalu, bahagia di samping keluarga dan sentiasa dalam lindungan Allah Jua. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada adik Zaleha Osman alias Leha, adik ipar Muhammad Hadi, anak-anak buahmu Siti Nur Fatsilah, Muhammad Syarul Izam, Nur Afiqah, Siti Nur Hidayah, Muhammad Firdausan, cucu anak buah Ayam Midana yang berada di Kampung Kudang, keluarga Osman Ali, abang-abang, kakak, adik-adik, anak-anak buah yang berada di RPN Bukit Beruang, Kuala Pelait, Skim Tanah Kudang Raya Jati, Tanah Jambu dan Skim Tanah Kudang Raya Jati, Selisai, Kupang. Kesemuanya menunjukkan untuk abang, abang ipar, adik yang tersayang, iaitu Muhammad Idris bin Osman, yang mana menyambut lontar tahun pada hari ini ke 58 tahun ya. Belah terus bersama kami di Harmony FM.

nak dibacakan lagi ucapan yang kita terima sebab ulang tahun ditujukan untuk adik Atiyah Azhara binti Haji Wafi yang berada di Kampung Rimba, dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberi nikmat kesihatan berpanjangan, dikurniakan rezeki yang berkat, amin, dan bergembiralah di hari jadimu adik Atiyah Azhara, di samping bapa dan mama serta adik, adik dan juga nenek Atiyah yang sangat menyayangi Atiyah selalu, serta semoga Atiyah dalam lindungan dan juga rahmat.

Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Ini datangnya daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman di perpindahan Lambak Kanan. Salam sayang untuk Atia Azhara yang mana menyambut ulang tahun ke-7 pada hari ini. Yang sedang dalam perjalanan kepada Pemain Haluan, Auda berarti tim memandu. Semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Dengarkan lagu dari Nash, Zahir Tak Terucap.

0: Dik, dik perlahan dia sedikit dik. Kuning sudah betul. Nyangan jalani, sabar.
1: Eh, dik, diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Rilek saja tu. Tu no, kuning kita berjalan ke depan na. Sampat ni dik, sampat.
0: Jangan di karang hijau karang berbalik itu lampung atau baru ni jalan.
1: Sampat ni dik, sampat. Sampat dik, sampat, sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

lagu dari Hafiz dan Adira, Ombak Rindu. Waktu sekarang ya, 9.10 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM. Akan bersama lagu dari Razis Ismail dengan lagu Kepulangan.

itu tadi bertemu dengan lagu Berilah Harapan. Semoga lagu-lagu yang telah diputarkan dapat menghiburkan hati Auda, menenangkan fikirannya. Telah dengarkan lagu dari Boyz II Men dan Mariah Carey dengan lagu One Sweet Day.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia pedukasri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibnil marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

خير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته